0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arang Kasmaya untuk di suasana pagi Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan teman berdua, seperti biasa pukul 7.30 ya, kita juga nanti akan mendengarkan laporan terkini seputar perkiraan cuaca yang hari ini sudah tersambung bersama kami broadcaster BMKG Natuna yang bertugas ada Bung Brian. Halo, selamat pagi Bung Brian.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi ini Bung Brian?
1: Ya, sehat dan tetap semangat, Bang.
0: Tetap semangat. Baik, kalau begitu langsung saja untuk Mas Brian ya, menyampaikan laporan terkini seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna.
1: Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Natuna. Bersama saya, Pemat Bian, selaku forecaster BMKG RRI yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 19 Agustus 2026. Adanya intrusi atau masuknya udara kering ke wilayah Indonesia akibat peningkatan aktivitas monsun Australia serta angin lapisan atas yang cukup kuat di wilayah Natuna menyebabkan berkurangnya potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna. Adapun cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Untuk kondisi cuaca untuk pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan yang akan berlangsung hingga siang hingga sore hari di seluruh wilayah Natuna. Untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 36 hingga Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 87%. Pola angin dominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 40 km per jam. Adapun keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga sedang. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Radio Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal bilang tinggi atau awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, beserta petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk itu kami juga mengimbau untuk masyarakat Natuna untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan dikarenakan kondisi lahan di wilayah Natuna saat ini secara umum dalam kondisi kering dan mudah terbakar sebagai dampak dari kurangnya curah hujan selama beberapa minggu terakhir. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkgranai serta aplikasi info BMKG. Saya utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buatnya Brian yang sudah melaporkan seputar perkiraan cuaca di wilayah Natuna sepanjang hari ini. Teman berdua ya, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan teman berdua, untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Kami sapa teman berdua di pagi ini, tetap semangat, sepada sama pagi teman berdua. Baik teman berdua, untuk menemani diorang dengar kamu, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.
2: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
2: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta sama ini.
2: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
3: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
2: terbaik, Mike Mohede.
3: Cinta.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh, sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.

Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: jenih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
7: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
6: Loh, kok bisa Mbah?
7: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
6: Oh, benar juga ya Mbah ya.
7: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat pagi jelang siang ya buat Tom Pro 2 semuanya dimanapun berada. Balik lagi sama aku Vera Fernanda. Di siang hari ini bakal nemenin kamu di Pro 2 santai siang ya, mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 3 atau pukul 15 sore nanti seperti biasa ya. Kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan buat Tom Pro 2. Dan juga nanti ada beberapa informasi ya buat Tom Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, di pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, Tom Pro 2, satu informasi dulu buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya, Tom Pro 2 ya. Dari rri.co.id, Tom Pro 2, kali ini kita melihat ya terkait dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 ya, masih dirasakan masyarakat hingga kini. Nah ya, tahun kedua BNPB mencatat sedikitnya 40.000 warga ya mengungsi akibat bencana tersebut. Nah, dengan Kabupaten Manggarai Timur menjadi daerah yang menampung pengungsi terbanyak ya. PLT kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bertan SP Panjaitan mengatakan angka tersebut merupakan data sementara ya, karena jumlah pengungsi tidak bisa langsung dijadikan gambaran mengenai tingkat kerusakan bangunan. Nah, kemudian Burton menjelaskan faktor psikologis turut mendorong masyarakat untuk mencari tempat yang dianggap lebih aman. Karena itu, data pengungsian harus dibaca secara hati-hati dan tidak serta-merta disamakan dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakannya. Manggarai Timur disebutkannya menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi paling banyak ya. BNPB mencatat sekitar 15.465 orang mengungsi di wilayah tersebut, yakni terdiri atas warga yang berada di posko BPBD maupun mereka yang memilih mengungsi secara mandiri. Dari jumlah tersebut sekitar 966 orang tercatat berada di posko pengungsian BPBD. Data BNPB sementara mencatat sebanyak 25 orang meninggal dunia, 442 orang mengalami luka berat, dan 513 orang mengalami luka ringan. Di daerah tersebut sebanyak 6.487 warga tercatat mengungsi setelah gempa melanda kawasan NTT. Korban akibat gempa di Kabupaten Manggarai juga cukup besar ya. BNPB mencatat 27 orang meninggal dunia, 31 orang mengalami luka berat, dan 88 orang mengalami luka ringan. Secara keseluruhan, BNPB mencatat 11.925 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa NTT ya. Nah, untuk kita tahun kedua, Presiden Prabowo Subianto rencana akan kunjungi NTT di tengah proses penanganan bencana. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke NTT. Kunjungan tersebut direncanakan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus perkembangan penanganan bencana di wilayah terdampak ya. Oke, tahun kedua, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, pukul 10 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi buat teman Pro 2 pagi hari ini sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita berikutnya. Teman Pro 2, hari ini 19 Agustus ya 2026. Ternyata hari ini ada catatan sejarahnya teman Pro 2, yaitu sejarah hari fotografi sedunia. Ya, jadi tahun Pro 2 hari fotografi sedunia itu diperingati secara global setiap tahunnya pada tanggal 19 Agustus. Perayaan ini bertujuan untuk mengenang kontribusi pada para fotografer di seluruh dunia dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan sejarah umat manusia. Melansir dari World Photography Day, gagasan mengenai hari peringatan fotografi sedunia dicetuskan oleh seorang pengajar fotografi asal India, O.P. Sharma, pada tahun 1988 ya. Sharma menindaklanjuti gagasan perayaan ini dengan menjalin komunikasi dan koordinasi bersama berbagai kelompok fotografi. Nah, berkat kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai komunitas fotografi, peringatan hari fotografi sedunia yang pertama pun terlaksana pada tahun 1991. Selama beberapa tahun, perayaan ini sebagian besar berupa kegiatan tatap muka yang diadakan di berbagai wilayah India saja. Namun perlahan-lahan cakupannya mulai meluas ke luar wilayah ya. Peringatan ini mulai menjadi tren yang signifikan di dunia maya pada bulan Agustus 2005. Pada tahun 2010, perayaan ini sempat dipromosikan secara daring sebagai World Photo Day oleh seorang wirausahawan asal Australia, Korske Ara, ya, di mana minat terhadap konsep tersebut terus berkembang. Kemudian, produser John Morzen dari Amerika Utara turut bergabung dalam upaya ini tahun Pro 2. Berkat kerja keras, pengawasan, dan ketekunannya selama satu dekade terakhir, perayaan ini terus berkembang dan semakin dikenal seperti saat ini. Perayaan ini awalnya dicetuskan untuk mengenang Daguerre Type, sebuah proses fotografi yang digembangkan oleh Louis Daguerre pada tahun 1837 tahun Pro 2. Proses ini secara resmi diumumkan oleh pemerintah Prancis sebagai hadiah bagi dunia pada tanggal 19 Agustus 1839, gitu ya. Nah, sejak saat itu fotografi telah berkembang pesat dan menjadi sarana yang ampuh untuk berekspresi, berkomunikasi, serta melakukan dokumentasi. Oleh karena itu, tanggal 19 Agustus dipilih sebagai hari fotografi sedunia untuk menghormati tonggak sejarah penting di dalam dunia fotografi ini ya. Nah, tahun ini tema hari fotografi sedunia adalah Home. Para fotografer di seluruh dunia diajak untuk berbagi foto dari cerita yang menggambarkan makna rumah bagi mereka, baik itu tempat mereka tumbuh besar, lingkungan tempat tinggal saat ini, maupun tempat yang memiliki arti khusus secara pribadi. Tahun Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
2: Oh,

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Guys.
1: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Ace.
0: Ace, Jo, bukan Ace. Orang Sunda apa, teh?
1: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Benarkah bumi semakin panas? Tahukah?

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok.

rri.radio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 di pukul 11 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat Tom Pro 2 dimanapun berada. Semangat dengan aktivitasnya Tom Pro 2 siang ini. Cuaca lumayan panas ya, tapi berangin gitu. Nah, dihimbau juga buat Tom Pro 2 semuanya, ada pesan dari BMKG selalu menghimbau kita untuk selalu hati-hati dalam urusan bakar-membakar nih ya. Bakar sampah maksudnya ya, kemudian juga bakar lahan. Nah, musim-musim kayak gini tuh rentan nih potensi kebakaran karena tanah kita cenderung kering dan berangin juga. Jadi kalau udah ada percikan api, mudah nyebar ya karena anginnya cukup kencang gitu. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman yang bakar lahan, kalau bisa jangan. Dan kalau bakar sampah di halaman rumah pun kalau bisa dipantau ya, jangan ditinggalin gitu aja karena kita nggak tahu ya kan nasib gitu ya, entah apinya merembet gitu jadinya kebakaran. Nauzubillahin bizalik ya. Oke, nah tapi kalau bakar yang lain boleh nggak kak? Boleh, bakar lemak misalnya ya. Nah mungkin buat teman-teman ada yang mau bakar lemak jogging siang-siang bute, boleh ya, tapi ya jangan terlalu maksa ya. Diet sih diet, tapi harus pentingin juga kesehatan, jangan sampai pitam ya. Tom Pro 2 kita juga memasuki jam istirahat siang nih buat teman-teman yang mungkin mau istirahat siang, udah pilih-pilih menu, mungkin mau pesan makanan apa siang ini makan sama teman-teman kantor ya, teman-teman sekolah dapat MBG ya, luar biasa. Kemudian juga teman-teman yang mungkin di rumah yang menyiapkan makanan untuk keluarga tercinta, semangat selalu ya, jangan lupa makan siangnya. Kalaupun sibuk banyak kerjaan, di skip dulu sebentar, isi dulu perutnya, jangan sampai kita ngejar kerjaan biar cepat selesai tapi ujung-ujungnya tumbang ya. Jadi kalau mau lebih bagus lagi hasil kerjaannya, lebih semangat lagi, nah jadinya kita harus isi tenaga dulu dengan makan siang Tom Pro 2 ya. Oke, selamat siang, selamat makan siang buat Tom Pro 2 semua dimanapun berada. Aku temenin kamu dengan lagu-lagu siang hari ini ya. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Mata Air Pancasila.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang asumping dari Jawa, datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Harapatku menghindar, ini kenyataannya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Oh,

Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Masih adakah sisa tenaga setelah seharian terus bekerja?

saja. Ku buatkan kau minum untuk sementara. Jika terlalu lelah, ke kasurlah kau rebah. Biar lampu nanti kau

0: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah,
2: kiri, hap,
0: anak masih
2: hap,
0: bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, satu informasi buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya dari rri.co.id. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT nih Tom Pro 2. Seskap Teddy mengatakan total bantuan yang telah dikirim ke wilayah terdampak gempa itu sebanyak 253 ton logistik ya. Seskap Teddy mengatakan bahwa pesawat kembali diperangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan pada Rabu 19 Agustus 2026 ya. Kemudian Seskap Teddy memantau langsung juga untuk pengiriman bantuan logistik tersebut. Nah, logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere juga. Nah, bantuan dari posko Labuan Bajo didistribusikan ke sejumlah wilayah antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara itu, bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, ND, dan juga Nagekeo. Nah, distribusi logistik dilakukan melalui jalur udara ya. Ia memerankan jalur udara diperkuat dengan helikopter serta pesawat dan juga pesawat berukuran lebih kecil ya. Nah, pemerintah juga memperkuat jalur laut yang dioperasikan sebagai rumah sakit dan membawa bantuan logistik. Seskap Teddy menerangkan 3 KRI TNI Angkatan Laut telah berada di wilayah terdampak dan 1 kapal rumah sakit juga hampir berlabuh. Nah, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di NTT tahun Pro 2. Apresiasi sehingga bantuan dengan cepat diterima oleh masyarakat ya. Oke, Tom Pro 2, untuk informasi kita siang ini mengenai Seskap Teddy yang mengatakan ya instruksi dari Presiden yaitu sebanyak 253 ton logistik telah dikirim ke NTT. Informasinya secara detail juga bisa kamu akses ya melalui rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

105,9 FM di Pro2 Rairana, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2 di Pro2 Sore Ceria untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Ya, kamu kembali temani aku Marisa dan juga ada rekan sekerja Almira ya. Dan teman Pro2, selamat sore, selamat beraktivitas untuk yang saat ini dengan aktivitasnya masing-masing, semangat terus ya. Di luar cuaca luar biasa panas sekali teman Pro2, dengan cuaca yang seperti saat ini tentunya menjaga kesehatan itu penting banget ya teman Pro2. Hati-hati selalu di perjalanan ya untuk yang sedang mengendarai kendaraannya masing-masing. Oke, kita masih menghadirkan lagu-lagu ya untuk sore ini temani kamu dan juga selingan informasi ya. Nah, stay tune terus di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Oke, teman Perdua ada Afgan Lestari Merdu ya. Teman Perdua, nah ini adalah salah satu kategori lagu pilihan ya untuk Bintang Radio 2026 untuk kategori Putra ya, teman Perdua. Dan ada juga lagu kategori putrinya ya, tadi ada Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba apa bakatnya di tarik suara ya, nah untuk yang ingin mendaftarkan dirinya ya untuk mengikuti di Bintang Radio 2026 ya, tentunya bisa langsung ya, misalnya pengen daftar juga langsung ke sini juga bisa ya, ke RRI Rana gitu ya teman kedua. Nah, mana tahu kamu jadi salah satunya sang juara gitu ya. Nah, teman kedua, kita masih menghadirkan lagu-lagu ya dan juga informasi tentang untuk teman kamu ya di sore ini. Ngomongnya belepotan sekali ya. Dan untuk teman-teman, kita menghadirkan lagi lagu-lagu dan juga informasi, dan juga untuk yang enggak enak badan ya, mungkin karena cuaca juga ya panas sekali teman-teman dua, dengan cuaca yang seperti saat ini tentunya jangan lupa minum air putih yang banyak gitu ya, agar enggak dehidrasi atau bisa mengalami sakit-sakit yang lainnya gitu ya teman Pro 2. Oke, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Terima kasih untuk yang selalu stay tune mendengarkan kita di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.

Nah teman Pro 2, jangan lupa nanti di Pro 2 jaga malam ya. Nah, akan ada narasumber dari atau bersama Paskibraka Kabupaten Natuna 2026 ya. Ada Ainun Naaznin Azharia, kemudian ada Winnie Khalifa ya, Jusna Wiyat, dan juga ada Aira Aprilia Putri ya. Nah mereka ini menjadi paskibraka ya untuk Kabupaten Natuna untuk di tahun 2026 ini ya. Nah, dengan tema arti nasionalisme di ujung utara, nanti akan dipandu oleh Evi Saharti ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah tentunya teman Pro 2, sore ini kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk temani kamu. Dan satu informasi, nah ada tanda bahwa tubuh kita itu kecanduan gula. Ini bisa terlihat dari kebiasaan yang terlihat sepele. Nah, seperti misalnya selalu ingin mengonsumsi makanan atau minuman manis. Rasa manis memang dapat memberikan kenikmatan dan membuat suasana hati kita itu kayak lebih baik ya. Namun jika dikonsumsi terlalu berlebihan ya dan terus menerus, kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan ya. Karena gula itu terutama gula tambahan yang banyak ditemukan dalam makanan dan minuman olahan dapat mempengaruhi sistem penghargaan di otak. Nah, jadi ada tanda tubuh kecanduan gula itu selalu ingin makan makanan manis dan minuman manis, mudah lelah, sering lapar, terus sulit mengontrol porsi, perubahan suasana hati juga, sulit berkonsentrasi dan berat badan sulit dikendalikan, masalah pada gigi dan gusi, tidur pun terganggu. Ya, jika sulit tidur atau sering terbangun pada malam hari, penting melihat kebiasaan secara keseluruhan ya, bukan hanya konsumsi gula gitu ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari CNNIndonesia.com.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta sama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
3: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: Terbaik, Mike Mohede. Cinta.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih? Jeez.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
1: Harapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Perdua, ada Melissa Hart ya, Tak Lagi Rindu. Nah, teman Perdua, selamat sore. Masih di Perdua Sore Ceria, menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Nah, informasi kali ini ya, Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golo Dukal Manggarai. Nah, ini untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur ya. Fasilitas rumah sakit lapangan tersebut mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi ya pada Rabu 19 Agustus 2026. Menteri Budi ya menjelaskan rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap, ruang operasi dan instalasi gawat darurat untuk melayani korban gempa. Jadi pada tahap awal ini teman-teman dua fasilitas tersebut itu menyediakan sekitar 60 tempat tidur bagi pasien terdampak gempa NTT. Nah, selain itu kementerian menambahkan tenda rawat inap. Nah, ini untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lapangan menjadi sedikitnya itu ada 100 tempat tidur. Tenda tambahan dikirim dari Bali guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa NTT yang membutuhkan perawatan ya. Dan Kementerian Kesehatan memobilisasi tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis untuk memperkuat penanganan pasien terdampak gempa. Tenaga medis disiapkan memberikan pelayanan lanjutan serta tindakan operasi sesuai kebutuhan pasien di rumah sakit lapangan ya. Dan informasi ini kita akses dari rri.co.id.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, teman perdua ada Daniela Kiw ya, kita hadirkan. Dan teman perdua, kita informasikan juga bahwa masuknya dan sholat fardu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pada pukul 18 ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman kedua, selamat sore, selamat istirahat untuk teman-teman yang sedang istirahat, mungkin baru ada yang sampai ya di rumahnya masing-masing dari tempat aktivitasnya ya. Nah, teman kedua nanti juga kita akan hadirkan lagu bernuansa religi ya, sebelum kita akan kumandangkan azan sholat fardu maghrib ya untuk hari ini ya, untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Oke, untuk teman perdua, kita akan memandangkan azan untuk sholat fardu maghrib untuk wilayah Kanai dan sekitarnya. Untuk teman perdua, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Rabbal Alamin.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Oke, okay, teman berdua ada beri saja di featuring Arsy Budianto dengan caraku ya, karena kita punya cara masing-masing ya untuk bahagia untuk diri sendiri dan juga untuk membahagiakan orang lain ya. Jangan, tapi jangan lupa untuk membahagiakan diri terlebih dahulu ya. Nah, teman berdua, kita masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya untuk temani kamu di malam ini ya, teman berdua. Nah, teman berdua, nanti pukul 19 ya waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di musik live chat ya, teman Pro 2. Dan malam ini ada bintang tamunya Good Morning Everyone ya, yang nanti akan dipandu oleh host ya dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Di musik live chat ini bisa kamu dengerin juga di Pro 2 yang ada di kota-kota kamu ya, teman Pro 2, nanti pukul 19 ya waktu Indonesia Barat. Dan juga di untuk malam ini di Pro 2 Jaga Malam ya, jangan kalau malam-malam, nanti akan ada teman-teman kita dari Paskibraka ya, Kabupaten Natuna untuk di tahun ini, tahun 2026 ya, dengan tema Arti Nasionalisme di Ujung Utara ya. Nah, nanti akan ada Ainun, Nasnin, Azahriyah, kemudian ada Winnie Khalifa, Kusnawati, terus ada Aira Aprilia Putri ya. Nanti akan dipandu oleh Evi Suhati ya, teman Pro 2. Oke, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, Jamu Kodong Bayang.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelangan sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Oke, teman pro 2, ada Geisha, kering air mataku. Teman pro 2, kita akan bergabung ya bersama pro 2 Jakarta untuk mengikuti di musik lab chat.
1: Eh, gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue nggak tau kenapa kayak Agustus itu ngeskip cepet banget sih, tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya nggak sih? Anyway, buat kamu semua dimanapun kamu berada, teman pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk sekolah.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Mau toprak.
0: Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti nih? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai dari tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh sampai wow. Tadi siang kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay, kami terus dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil masih
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Aduh,
1: rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh. Rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Okay. Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan,
0: Medan Jumbara,
1: Medan. Terus Kendari,
0: banyak. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Makanannya enak.
0: Iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Oh, gitu.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Mm-hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang
0: dirilis gitu. Dan akhirnya terpilih lah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: Firsa. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya?
3: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Akhirnya
3: dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya.
3: Mengawali tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: berarti, berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya benar.
0: Iya sih. Benar-benar.
3: Kita apa ya? Qanaah lah.
0: Asik. Masya Allah. Luar biasa. Bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu nothing
1: tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar.
3: Yoman.
0: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Oh, Yoman ini ya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya Mas Rian mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
2: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
2: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
2: Iya,
0: ya?
2: Nyambung secara
0: itu. Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good
1: morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nah, tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengarang semuanya
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana mas?
2: Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya, harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya, kita
3: banyak elemen gitu,
2: nggak terlalu apa
3: elemen, terlalu banyak elemen,
2: nah ya nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal,
2: bass, apa
3: vokal
2: pasti ya,
1: vokal pasti
2: ya.
1: Bener, sama kodam, isi kodam
4: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin ya. Kan
2: string section di lagu ini
0: nggak
2: terlalu
1: sebenarnya di game nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya, cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak,
1: nggak terlalu banyak,
2: cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan, pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu, jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah, tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Ada beberapa
0: ya. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih, berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4
1: September,
0: sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak
0: kerasa ya. Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi.
1: Gitu, kan? Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Broadway yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu project terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada. Secepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Ya, ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Saya sama Sani.
0: Sama Sani ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
0: Berkali-kali.
2: Ini Maeska langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
0: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi

0: So, kayak engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
2: Cepet sih. Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu. Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja atau pernah enggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu. Biar rame deh gitu.
0: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
0: penyampaian pesan ya.
1: Iya, media penyampaian pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
2: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu enggak tahu. Bener.
2: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
2: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
2: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
2: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
2: Bener-bener.
1: Gitu.
2: Iya sih bener-bener. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
2: Jadi rame bener, lagi bener, gitu kan.
1: Bener-bener. Ada yang lagu tahun berapa?
2: Iya.
1: Sekarang gitu.
3: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
2: Bener.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih? Gitu.
2: Iya, itu dia sih. Bener kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
2: Terlalu diin-iniin banget lah gitu ya. Bener-bener. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
0: Gimana Dan?
2: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
2: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
3: Tools.
1: Jadi tools aja. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
2: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029
2: sih. Oh. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
2: Masih relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
3: Kalau justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
2: Oke.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
2: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
2: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
2: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
2: Oh, kira mau ada lanjutannya.
1: Enggak, cuman maju doang.
2: Kira ada lanjutannya. Oke.

0: Berarti kalau dari game next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
2: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
2: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, wali-wali mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke game.
1: Iya, bener, ya,
0: gitu kan. Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GME, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GME, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fani.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi.
0: Fani benar-benar.
1: Ya, Fani Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: itu
1: jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh, itu udah kapan tuh?
0: Baru.
1: Baru tuh. Nah, jadi ya. Kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pingin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau
0: okay.
1: Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
2: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wes.
1: Sherina Munaf.
0: Sherina Munaf, bener-bener. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat.
0: Karena dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
2: Siapa ya?
0: Siapa?
2: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar.
2: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Ngefans banget ya.
1: Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Bener, kemarin juga yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan.
2: Iya, foto
0: itu kan maksudnya kan.
2: Iya, benar.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya,
1: bener kan?
2: Benar.
0: Gokil sih.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab Petra Sihombing.
0: Petra Sihombing seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
2: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Sihombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia gak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
0: Sukses banget. Bener.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu?
0: Oke. Terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
2: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya, visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
3: Game
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Oke, buat teman Pro 2, selamat malam. Dan saat lagi teman Pro 2, Evi mau ngajak kamu untuk mengikuti acara selanjutnya di Jaga Malam, Jangan Galau, Malam-Malam.
1: Jaga Malam, Jangan Galau, Malam-Malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
2: 105,9 MHz, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Evi menemani kamu untuk malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, sudah hadir nih teman teman Pradua, cewek-cewek cantik ya, pasukan-pasukan khusus ya. Dan pasukan khusus mengibarkan bendera ya. Hai hai. Aduh, cantik-cantik nih teman Pro2 ya. Jadi ngerasa ikutan cantik. Iya. Gimana nih kabarnya buat pasukan khusus pengibaran bendera di Kabupaten Natuna tahun 2026?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Serentak kali ya. Ini sudah terlatih nih. Itu berapa lama sih kalian kemarin barengan, maksudnya di base camp, apa istilah namanya?
1: Barang.
0: Desa, oh iya, Barang.
1: Desa Bahagia.
2: Desa Bahagia.
0: Desa Bahagia. Ya, desa Bahagia. Oh iya, kelihatan banget ya kalian bahagia.
1: Bahagia sekali.
0: Oke, okay, berapa lama kemarin tuh?
1: Sekitar
2: 18 hari.
3: 18 hari.
1: 2 minggu lebih.
0: Oke, okay. Nah kita langsung aja kenalan ya. Sebelum kita nanya-nanya lagi seperti apa pengalaman mereka menjadi pasukan pengibar bendera ya. Dan ada, kita mulai dari ujung sini ya. Nah, silakan memperkenalkan diri.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Aira Aprilia Putri dari SMA 1 Bunguran Timur.
0: Oke, dari Semansa.
3: Iya,
0: ya, Bunguran Timur. Oke, lanjut.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Khalifah Usnawiyat, biasa dipanggil Winnie. Saya dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur.
0: Wah, SMA 1 lagi nih. Oke, next. Ya. Yeah.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainun Nazdin Azaria, biasanya dipanggil Ainun, asalnya dari MAN 1 Natuna.
0: Wah, dari MAN Esmansa dan MAN 1 Natuna ya.
5: Iya.
0: Oke, okay. So tanggal 17 Agustus 2026 ini merupakan sejarah buat kalian tentunya ya. Dan juga sejarah buat bangsa kita, negara kita Indonesia, karena memperingati hari ulang tahun ke berapa?
1: 81.
0: Ya, ini serentak kali nih. Ya karena sudah terlatih kayaknya ya selama 18 hari ya. Nah, ke 81 menurut kalian itu ya, mereka seperti apa sih? Ya, mungkin dari Aira.
3: Merdeka menurut saya ya Pak, yeah. Bukan perihal bebas dari penjajahan aja,
0: yep.
3: Akan tetapi bagaimana kita sebagai generasi selanjutnya itu meneruskan jasa-jasa para pahlawan, seperti berprestasi,
0: okay.
3: Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk negara.
0: Iya, yeah, oke, okay. Lanjut Winnie.
4: Merdeka kalau menurut saya bukan berarti kita melepas dari penjajahan masa lalu, tetapi kita juga seperti yang dibilang Aira tadi, melanjutkan perjuangan-perjuangan bangsa, pahlawan bangsa kita, seperti melanjutkan rasa nasionalisme dengan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
0: Oke, okay, bebas berprestasi.
4: Siap,
0: ya.
4: Yeah. Bebas berkarya juga.
0: Yeah. Oke, okay, Ainun.
5: Kalau menurut saya Kak, merdeka itu bukan sekedar bendera yang berkibar, tapi bagaimana kita warga Indonesia mengisi kemerdekaan itu dengan bebas berkarya, berekspresi, pokoknya melanjutkan segala hal dengan hal-hal yang positif.
0: Yaps, benar banget ya, ini sebagai anak muda ya, lakukan hal yang positif dan bermanfaat ya. Nah, gimana rasanya jadi paskibraka?
4: Senang sih, bangga juga.
0: Bangga, campur aduk ya,
4: semua ada, rasa ada, menyatu ada, rasanya semua ada,
0: es campur ada,
4: ya. Tercampur semua.
3: Tapi bingung juga ada beban tentang tanggung jawab.
0: Oke, okay, kita satu-satu dulu ya. Dapet banget gitu ya. Kalau Aira ya, gimana nih? Kalau ditanya bangga ya jelas bangga. Nah, selain rasa bangga nih, apa nih rasanya jadi paskibraka?
3: Campur aduk ya Kak. Pasti tadi bangga, terharu, terus juga pastinya tentu ada beban tanggung jawab besar karena kita mengibarkan bendera merah putih ya Kak.
0: Oke. Nah, mungkin lebih dekat lagi Aira biar suaranya lebih kedenger ya. Nah, Pernah gak sih Aira kebayang di tahun 2026 ini menjadi pasukan pengibar bendera?
3: Jujur, gak pernah terbayang. Karena biasanya saat 17 Agustus jarang keluar dari rumah. Ya, jadi bisa dibilang ini pertama kali saya keluar melihat secara langsung bagaimana cara pengibaran.
0: Wah, ini kelihatan banget teman kalian ini tipe-tipe introvert
4: ya. Ya. Enggak, Kak.
0: Enggak. Kalau Winnie sendiri kan kita udah tahu ya, udah menjadi pasukan pengibar bendera di bawah laut.
4: Iya.
0: Mas dulu dong. Kakak terharu pas kemarin kan ngelihat ini baca juga skrip-skrip tentang kemerdekaan. Jadi terharu. Oke. Nah, gimana ini? Pernah enggak kebayang dari dulu tuh menjadi paskibraka?
4: Jujur dari dulu itu memang udah pengen banget jadi anggota paskibraka dari kecil ya. Iya. Karena sering lihat di TV setiap 17 Agustus melihat kakak-kakak yang mengibarkan bendera di istana, wah keren nih, aku harus jadi seperti mereka gitu. Okay. Jadi setiap seiring berjalannya waktu kita tetap berproses belajar bagaimana caranya supaya Winnie bisa menjadi anggota paskibraka. Nah, tahun ini alhamdulillah dapat bisa menjadi anggota paskibraka yang sangat-sangat tidak terbayangkan oleh saya bisa menjadi anggota paskibraka tahun ini.
0: Iya. Dan kita kilas balik ya, Winnie pernah dapat rekor MURI ya.
4: Siap.
0: Iya. Nah, pasti udah ada rasa bangga dari dulu ya, tahun 2022. Tahun 2022 ya, di usia yang cukup muda ya waktu itu ya mungkin ya. Nah, dari situ udah kebayang loh ini bakalan jadi paskibraka nih gitu.
4: Kalau kebayang sih udah dari dulu, udah lama menghayal nih harus jadi paskibraka nih. Ini nanti tanggal 17 Agustus harus ada di lapangan dan semua mata harus tertuju pada saya.
0: Kasih aplaus dong. Nah, kalau Aina sendiri gimana nih?
5: Udah dari kecil sih memang udah pingin banget jadi paskibraka.
0: Oh iya.
5: Iya, soalnya dulu waktu kecil bunda pernah cerita katanya pernah foto sama paskibra waktu umur 6 atau 5 tahun. Terus bunda pernah bilang, "Aina nanti kalau besar jadi anggota paskibra ya." Gitu, lihat tuh jadi Mbak Baki gitu-gitu. Terus pas tahun 2025 kan Ainun jadi obade. Nengok depan mata kakak-kakak paskibra tuh sedih, jadi ikutan nangis. Kayak tahun depan ini pokoknya harus bisa jadi paskibra. Alhamdulillah, wasyukurillah, semua impian itu tercapai di tahun ini. Okay. Jadi anggota paskibra.
0: Aku jadi terharu juga dengan cerita kalian walaupun nggak pernah mendapatkan mimpi itu ya. Nah, pasti banyak perjuangan-perjuangan yang kalian lakukan ya untuk menjadi pasukan pengibar bendera ini. Nah, seperti apa sih perjuangan kalian buat berada dan masuk gabung di pasukan ini? Ya, tantangannya seperti apa? Kan gak mudah dong. Kan gak langsung-langsung masuk-masuk aja. Pasti ada tantangan-tantangannya. Pasti ada apa syarat-syaratnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Syarat-syarat yang diberikan untuk menjadi pasukan bendera.
3: Menurut saya ya, Kak. Yang pertama itu berada di seleksi sekolah yang pertama kali. Yang pertama di seleksi itu adalah tinggi badan terlebih dahulu.
0: Okay.
3: Jadi ketika perempuan itu tinggi badan minimal 160 cm dan untuk laki-laki itu 165 cm. Nah, jadi nanti di seleksi di sekolah bagian tinggi badannya di atas dilanjutkan dengan berat badan ya. Yeah. Berat badan dan juga tes mata.
0: Oke. Okay.
3: Terus PBB dan yang di bawah itu sudah langsung dinyatakan tidak lolos seperti itu.
0: Oke, okay. Ya. Pasti banyak dong yang kalian sisihkan.
4: Banyak.
0: Kalau Winnie sendiri gimana nih?
4: Kalau Winnie ya dari seleksi sekolah terlebih dahulu sama seperti yang disebutkan Aira. Setelah lulus seleksi sekolah, lanjut seleksi di kabupaten. Seleksi di kabupaten cukup berat ya. Pertama itu ada administrasi, lanjut kesehatan, terus samapta, PBB, dan yang paling penting itu TWK dan TIU.
3: Deg-degan
4: banget TWK TIU. Karena itu langsung keluar nilainya, Kak. Jadi
3: juga kalau enggak lulus TWK itu langsung dinyatakan gugur.
0: Oh.
3: Enggak bisa lanjut ke seleksi berikutnya.
4: Iya.
0: Iya, kalau Ainun gimana nih? Tantangannya ngerasa tuh paling berat tuh di mana?
5: Yang menurut Ainun ya, yang paling berat itu di samapta, karena jujur pribadi Ainun ini bukan tipe yang paling suka hobi banget olahraga tuh, bukan. Jadi kayak di situ kan ada tes lari selama 12 menit. Itu kayak baru kali ini Ainun memang lari terus-terus sampai 12 menit gitu. Jadi di situ Ainun ngerasa sedikit agak berat.
0: Oke, okay, ya. Jadi kalau ini terberatnya di?
4: Kalau ini terberatnya di TWK TIU.
0: TWK TIU. Kalau Aira?
3: Sama di samapta juga, okay. Karena setelah kita lari 12 menit itu dilanjut dengan push up, sit up, dan
0: peloran.
3: Jadi kami di situ benar-benar ditempa fisik.
0: Nah, sebelum-sebelumnya ada nggak persiapan kalian? Kan udah kebayang nih, pokoknya aku harus jadi pasukan pengibar bendera gitu ya.
4: Iya.
0: Apa nih kalian persiapkan? Dari setahun yang lalu kah? Atau dari pas kebayang nih mau jadi pasukan gitu?
4: Kalau saya, persiapan saya udah dari SMP sih, Kak.
0: Wah, iya. Keren.
4: udah latihan fisik, kayak lari, jogging setiap hari. Nggak setiap hari juga sih, paling seminggu 3 kali gitu. Terus juga udah cari soal-soal TWK TIU di media sosial, kayak TikTok. Belajar juga ngisi-ngisi TWK TIU. Belajar PBB udah dari SMP sih, belajar PBB.
0: SMP?
4: Iya,
0: SMP. Oke. Kalau Ainun?
5: Kalau Ainun sih mulai mempersiapkan itu memang dari 2025.
0: Okay,
5: setelah 17 Agustus tahun itu. Soalnya termotivasi banget sama kakak-kakak itu, kayak wah, mulai dari situ mulai gali sikit-sikit, nyari-nyari soal TWK TIU di saluran, di TikTok. Terus mendekati seleksi, di situ mulai ngelatih fisik. Itu bantuan bunda tuh, memang didikan bunda keras banget, memang kayak ditekankan banget, katanya mau jadi paskibra, ayo lari gitu. Kamu mau jadi paskibra malas-malasan kayak gitu nggak bakalan jadi, kata bunda. Jadi memang disiapkan dari mendekati lah.
0: Iya, alhamdulillah doa bunda terkabulkan.
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Nah, kalau Aira,
3: sama seperti Ainun, dimulai dari tahun 2025 setelah 17 Agustus ya. Awalnya itu dari ekskul sekolah, mengikuti ekskul sekolah, belajar PBB, terus persiapan fisik juga untuk samapta, kan harus lari 12 menit ya. Kalau nggak kuat itu ngos-ngosan lumayan ya.
0: Lumayan lah.
3: Lumayan 12 menit lari tanpa berhenti,
5: lari
3: itu lumayan.
5: Tanpa panas terik.
3: Nah, iya.
0: Ini yang jadi pertanyaan aku ya. Ya, pertanyaan kakak. Itu latihannya luar biasa sekali, panas gitu ya. Gimana cara kalian ngelewatinnya itu? Pasti gak mudah ya. Mungkin ada tips khusus buat kalian?
4: Kalau tips saya sih, Kak, saya tanamkan motivasi besar di dalam diri saya. Walaupun panas, mau hujan, badai, angin ribut, kalau tujuannya tetap saya harus jadi anggota paskibraka, apapun akan saya lewati, akan saya terjang untuk jadi paskibraka.
0: Ya, kalau Aira?
3: Sama seperti Winnie, motivasi sih Kak yang paling itu ketika lagi capek, itu ingat aja, oh ini udah berjuang sampai sini, kalau berhenti
4: sia-sia
3: gitu. Jadi
0: siapa nih motivasi kalian nih?
4: Orang tua sih,
3: terus teman-teman juga, teman-teman dari sekolah,
5: support dari guru, orang tua itu memang benar-benar jadi motivasi besar.
0: Oke, nah sebelum kita cerita-cerita lagi nih, karena masih banyak mau kita gali ya. Nah, kita break dulu sejenak ya. Jadi yang pengen ngobrol-ngobrol ya, atau pengen komen-komen, silakan aja. Kita stay di RRI Ranai, khususnya di channel YouTube ya. Kita hello dulu. Say hello dulu ya. Atau yang melalui streaming rri.co.id juga bisa di aplikasi ya. Punya RRI yang bisa kamu unggah ya melalui HP masing-masing ya. Yang penting ada kuota. Nah, kita akan balik lagi ya obrolan kita malam ini, seperti apa sih arti nasionalisme di ujung utara bagi pasukan-pasukan cantik ya di sebelah kiri Evira. Kita akan balik tapi setelah yang berikut ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oke, balik lagi. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ini tanpa briefing ya, karena keren sih. Cepet ya. Oke, jadi teman Pro 2 ya, untuk malam ini sudah ada pasukan cantik-cantik yang mengibarkan bendera. Ada Winnie, kemudian ada Ainun, ada Aira yang udah stay malam ini bareng kita ya. Nah, dengan tema kita malam ini, arti nasionalisme di ujung utara ya. Nggak usah ditanya ya, seperti apa kebanggaan baik mereka dan juga kita masyarakat Natuna ya, yang pastinya udah sukses mengibarkan bendera ini sebagai bentuk perjuangan ya, sebagai bentuk nasionalisme kita buat negara. Nah ya, untuk tahun ini cukup meriah ya, karena ada pasukan dari cewek cantik ya. Nah, kalau Aira sendiri ini pasukan mana nih?
2: Di pasukan 8.
1: Oh, pasukan 8 ya. Kalau Ainun
3: di pasukan 17.
1: Oke, kalau ini
3: sebagai pembawa baki sore.
1: Iya, sore ya. Nah, kalau berbicara tentang nasionalisme ya, ini menurut Ainun seperti apa sih?
3: Nasionalisme ya, menurut Ainun itu seperti melestarikan budaya-budaya lokal yang memang berasal dari dalam negeri. Seperti ya, melestarikan makanan-makanannya, budaya-budayanya.
1: Oke. Nah, kalau menurut Bini nih, yang paling sederhana bisa dilakukan anak muda sebagai bentuk nasionalisme, ya, gimana nih ya, yang apa, hal yang cukup sederhana yang dilakukan anak muda sebagai bentuk nasionalismenya?
4: Hal yang cukup sederhana bisa dimulai dari menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Iya, benar.
4: Ada sebagian anak muda yang tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya, Kak.
1: Iya, benar. Jadi iya, nanti kita coba sesekali ya, challenge.
2: Boleh.
1: Oke. Nah, ini salah satu caranya ya, menghafal lagu kebangsaan. Benar sih kata Winnie ya, sepele kan.
4: Iya, sepele tetapi sangat bermakna,
1: Kak. Iya. Nah, kalau menurut Aira ya, sebagai generasi muda yang tinggal di wilayah perbatasan nih kan, ya, apakah memiliki rasa nasionalisme yang berbeda gitu? Nah, gimana nih, kan tinggal di perbatasan ya, nah, apakah memiliki rasa nasionalisme yang berbeda dari daerah-daerah yang lainnya gitu?
2: Tentu ya, Kak, karena kita seperti yang kita ketahui, Natuna ini berada di ujung utara atau garda terdepan Indonesia, tentunya memiliki
1: catatan nih, kita bukan terbelakang ya.
2: Terdepan dong. Terdepan ya. Pasti memiliki jiwa nasionalisme yang berbeda.
1: Nah, gimana caranya anak muda ya bisa melakukan hal-hal yang pastinya dengan jiwa-jiwa nasionalisme sekarang banyak banget ya, apalagi di era-era digital ya. Nah, tentunya gampang banget sih sebenarnya, seperti Winnie bilang tadi ya, menjaga budaya itu dengan itabu mbekabo. Betul. Tidak lah bahasa itu. Nah, ini salah satu caranya memperkenalkan bahasa kita, kan lebih gampang, lebih simpel ya. Oke, kita balik lagi nih buat kalian nih ya, pasukan-pasukan paskibraka. Nah, selama 18 hari di barak Desa Bahagia, pernah nggak sih kalian kebayang sebelum masuk di situ seperti apa? Mungkin mindset ya teman-teman di luar tuh pasti ngerasa kayak dikekang lah, di apalah. Terus menurut kalian sendiri nih, versi kalian, coba cerita dulu sama teman-teman Pro 2. Ya mungkin dari Winnie dulu deh.
4: Iya. Menurut saya sebelum masuk di Desa Bahagia sudah terbayang bagaimana di sana. Pasti selalu ditekan untuk selalu disiplin, memiliki rasa tanggung jawab yang besar pastinya. Jadi selama di Desa Bahagia, kalau dibilang enak sih enak, tapi ada juga gak enaknya. Gak enaknya tuh karena setiap hari kami latihan panas-panasan, istirahat hanya untuk makan dan sholat gitu. Setiap hari kami ditekan untuk selalu latihan. Jadi, tapi setiap malam itu kami menikmati momen-momen bersama, seperti makan malam bersama, sholat bersama. Itu momen yang pastinya sangat akan kami rindukan setelah kami keluar dari Desa Bahagia. Itu adalah kenangan yang sangat-sangat pasti kami rindukan gitu. Walaupun orang-orang mikirnya mereka setiap hari ditekan untuk latihan terus kan, dibentak-bentak apa segala macam, tetapi kami yang di dalam merasa bahwa itu semua adalah kenangan yang selalu kami ingat dan tak bisa kami lupakan.
1: Kalau Aida ya mungkin punya cerita sendiri. Biasanya kan di rumah ya kan. Introvert. Ya kita dengar nih versi introvert.
2: Sebenarnya sudah terbayang ya kakak, karena sebelumnya udah pernah seleksi di tempat yang sama juga. Cukup lumayan susah menyesuaikan diri karena sebelumnya mungkin lumayan jarang berolahraga. Terus di sana ternyata dari pagi sampai sore itu ditempa dan istirahat tadi cuma untuk makan sama sholat. Terus malam mungkin dilanjut sama itu ya, koreksi-koreksi dari pelatih. Lumayan capek.
1: Ada nggak ngerasa kayak bisa nggak ya bertahan gitu?
4: Ada sih pasti.
2: Ada.
4: Setiap malam sebelum tidur selalu terpikir.
3: Ya Allah.
2: Apalagi pas lagi ditekan-tekan sama pelatih itu pasti ada.
1: Pernah nangis nggak?
4: Pernah.
2: Udah pasti pernah.
1: Nah, momen yang bikin kalian nangis apa? Nih dari Ainun.
3: Kalau Ainun sih mungkin karena efek capek juga ya. Pokoknya setiap mau tidur tuh tetap kerasa banget capeknya, kayak ya Allah capek banget, ya Allah. Gak biasanya Ainun ditekan-tekan terus kayak gini, dikit-dikit salah, dikit-dikit push up gitu-gitu. Tapi besoknya itu tetap melanjutkan hal yang sama gitu. Nanti malamnya ngerasa kayak capek lagi. Gitu aja terus. Pokoknya kalau udah hari latihan ini kayak nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah siang, tiba-tiba sore, malam, nanti udah pagi lagi.
1: Nah, ini buat challenge kalian ya bertiga nih. Di antara kalian bertiga, siapa yang paling sering kena push up?
4: Saya sih kak. Saya.
1: Kenapa?
4: Karena kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk menjadi ibu lurah di Desa Bahagia.
1: Jadi bertanggung jawaban loh dengan pasukannya ya.
4: Betul. Jadi jika pasukan saya melakukan kesalahan, karena prinsip paskibraka satu salah semua salah. Jadi satu salah semua kena.
1: Tapi dia ngerasa nggak sendiri ya.
4: Iya.
1: Oke, yang sering kena push up ya. Yeah. Nah, kalau di antara kalian siapa sih yang paling sering nangis kalau malam-malam?
3: Siapa ya?
4: Saya sih.
1: Dia lagi. Kenapa Widi nangis gitu?
3: Karena mungkin tugas saya lebih berat daripada teman-teman yang lain. Selalu ditekan untuk dipaksa terus tersenyum di keadaan apapun itu. Disuruh angkat kaki terus setiap hari, Kak. Angkat kakinya, tinggi lagi. Padahal saya sudah merasa saya sudah senyum nih, kaki saya sudah tinggi, tapi ternyata di mata para pelatih masih kurang. Jadi mungkin efek capek.
1: Ya kita minta izin dulu sama pelatih ya. Kita izin sama pelatihnya. Siapa pelatih?
3: Ada pelatih David, pelatih Iman, pelatih Ariel, pelatih Sitorus, dan juga pelatih Thompson.
1: Oke, di antara pelatih-pelatih ini ya, siapa yang sering menghukum nih? Sering kena hukum?
3: Pelatih David. Pelatih David.
1: Oke, izin dulu nih.
3: Izin pelatih.
1: Oke, next time kita ngajak-ngajak pelatihnya di sini.
3: Boleh dong.
1: Izin ya buat pelatih ada 4 ya.
3: 5.
1: Ada 5. Mudah-mudahan ada yang bisa stay ke sini nanti ya. Insyaallah malam besok cowoknya. Yeah. Next mungkin bisa pelatih ya. Mudah-mudahan pelatihnya bisa gabung ya. Biar bisa cerita seru-seru ya gimana menjadi pelatih terus sendiri kalian. Terus gimana ngelihat apa kalian lagi sedih disuruh senyum gitu ya. Nah, kalau Aira ya. Pengalaman yang sedikit kayak pengen pulang itu pernah nggak?
5: Selalu setiap hari. Tapi yang paling itu saat malam
4: renungan.
5: Itu ketika kami jam 12 lagi nyenyak-nyenyaknya tidur diketok-ketok pintu kamar, pokoknya ribut banget, kakak-kakak PPI nyuruh bangun, teriak apa segala macam, sirine. Terus setelah bangun kami disuruh merangkak ya, jongkok dari pintu kamar sampai pintu luar ya.
4: Di guling-guling, merangkak dari ujung.
5: Terus itu di push up, di plank, apalagi.
1: Banyak. Nah, apa sih? Pengen pulang.
5: Betul.
1: Ya, tapi yang membuat kalian termotivasi lagi ya pasti ya harus menjadi pasukan paskibraka.
4: Iya,
1: kalau pengalaman sama pelatih yang sering bikin kalian apa ya kayak menjadi termotivasi ini siapa nih pelatihnya?
3: Pelatih Iman.
4: Iya,
3: pelatih Iman.
1: Iya, beliau sering memotivasi kalian ya.
4: Siap, iya.
1: Kata-kata yang sering dia apa ya, sering beliau ungkapkan buat kalian apa nih?
4: Banyak sih.
1: Kalau misalnya versi Aira, kata-kata yang paling terkesan gitu apa? Atau Ainun dulu?
3: Kalau yang Aira sih, pelatih Iman pernah bilang gini, di sini kalian diajar bukan untuk ele-elean tapi untuk mengibarkan bendera merah putih dengan sukses.
1: Oke.
3: Jadi di situ kami nggak boleh menye-menye.
1: Serius. Iya, biasanya di rumah kan dimanjain ya.
3: Iya.
1: Apa-apa disiapin sama mama ya kan. Tapi di situ digembleng gitu ya.
3: Diteken-teken terus.
1: Jadi, nah kalian kan udah selesai nih misinya itu karena kemarin kalian diteken-teken. Ngerasa nggak? Ternyata ada manfaatnya gitu.
4: Banyak banget sih manfaatnya.
1: Coba dulu cerita.
3: Manfaat yang pertama sih kami jadi lebih disiplin dalam mengatur waktu. Yang biasanya kami bangun kesiangan, sekarang kami bangun setiap jam 4 subuh untuk melakukan sholat. Terus juga melatih tanggung jawab, karena di sana tanggung jawab kami sangat besar. Jadi kami tidak boleh hal sekecil apapun itu harus kami pertanggungjawabkan, tidak boleh kami tinggalkan begitu saja.
1: Oke, kalau Aira, iya, termotivasinya ya seperti apa? Kita
5: banyak sih pelat tentu dari orang tua tadi ya, karena orang tua begitu berharap ya untuk Aira masuk di paskibraka. Dan juga pelatih banyak memberikan motivasi. Jadi
4: Iya.
5: Ini kepikiran-pikirannya masih tersisa di itu di Hotel Natuna ya, di Barat.
4: Iya, jadi masih ya, nyambut di sana.
5: Tadi balik jadi masih agak ngeblank gitu. Masih ngasih di sana.
1: Berarti kalian udah pulang ya?
5: Iya, baru pulang tadi.
4: Tadi pagi.
5: Tadi siang.
4: Jam 11.
3: Sekitar jam 11 ya.
1: Berarti udah belum pulang ke rumah ibaratnya, belum ngumpul bareng keluarga ya.
4: Udah.
1: Nah, kalau kalian ngelihat kebanggaan orang tua kalian misalnya dari Ainun, seperti apa sih ungkapan mamanya atau papanya?
3: Ya, sampai di rumah tadi sama bunda langsung disambut, langsung dipeluk. Terus bunda tuh kayak agak mengucurkan air mata karena sedih kan. Terus bunda pesen, habis ini jangan sombong. Jangan mentang-mentang untuk jadi paskibraka sombong sama teman-temannya gitu. Ya, terus ayah juga pesan lah gitu. Habis ini terapin apa yang udah dilatihkan di sana, yang udah dibiasain di sana. Jangan pergi kosong, di sana diisi, di jalan pulang ditumpahin.
1: Keren ya kata-kata papanya ya. Nah, kalau Mini sendiri?
4: Kalau ini 11-12 sih sama Ainun. Sampai rumah langsung ditelepon bunda. Bunda bilang jangan terlalu sombong sama apa yang kita dapatin, karena perjalanan kita masih panjang, bukan sampai di sini aja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita.
1: Wah, jadi terharu ya. Ngerasa jadi bunda kalian. Beneran. Kalau Aira?
5: Ya, saat pulang ke rumah langsung disambut juga sama orang tua. Langsung dibilang, oh makin hitam ya.
1: Langsung
5: dibully sebenarnya ya. Udah ikonnya siapa gitu. Kok hitam banget gitu.
1: Harusnya tinggal bilang, inilah rencana kebanggaan.
5: Inilah, betul. Inilah selama 18 hari.
1: Terus teman kalian yang orang pertama yang ngasih kalian selamat itu siapa?
3: Spill nama ya?
1: Iya dong.
3: Yang pertama kali ngasih selamat itu Zipa.
1: Oh, teman deketnya ya?
3: Iya.
1: Satu kelas?
3: Iya, satu kelas.
1: Oke, kalau ini?
4: Kalau ini Aira sih kak, karena emang dari awal berjuang sama Aira. Menyiapkan segala apapun itu untuk paskibraka bersama Aira terus, nggak terpisahkan ya. Jadi selalu Aira pertama.
1: Upin Ipin ya? Itu siapa yang kasih gelar itu?
4: Kalau Upin Ipin itu saya sama Ais kak.
1: Bukan sama Aira. Maaf salah ya. Oke. Kalau Aira sendiri
5: sama Winnie juga. Soalnya kami dari sekolah yang sama. Selalu nanyain kan setiap kali eskul, Winnie eskul enggak gitu. Kalau eskul apa ini eskul, kalau enggak gitu. Terus seleksi bareng, nyiapin berkas, nyiapin sama Pak jogging bareng juga. Banyak hal yang dari lalu.
4: Pokoknya semuanya bareng sampai hari ini semuanya bareng.
5: Purna pun udah bareng.
4: Iya.
1: Dapat salam enggak sih dari cowok? Pasti kalian jadi jadi artisnya dong ya.
4: Iya.
1: Pasti banyak yang salamin ya. Iya. Kalau di medsos banyak follower nggak?
4: Banyak sih.
1: Karena kalian dari spill namanya ya kan. Iya. Nah, jadi banyak temen kan ya. Ada nggak yang ngasih di medsos tuh kayak kasih ucapan yang kalian ngerasa tuh is bangga banget kita?
4: Ada.
3: Habis pengibaran tuh banyak kayak yang minta foto, nanti dipost di IG, selamat gini. Habis itu kita di tag. Jadi kami repost kayak bangga deh.
1: Tapi boleh kok kalian sombong sama diri sendiri. Iya. Maksudnya masih segi positif ya. Karena belum tentu yang lainnya bisa kayak kalian, belum tentu yang lain bisa sedisiplin kalian. Oke, nah sebelum kita di segmen terakhir nih ya, kita mau dengerin lagu dulu biar teman-teman pro 2 lebih semangat ya. Dan juga nih ada yang menyapa kita malam ini ya. Ainun emang dari kecil suka kegiatan kayak nari katanya nih. Ini dari siapa nih, dari Wong Random ya, ini siapa ini Wong ya iya. Terus pas kibraka dulu sempat nari topeng di Cirebon bareng bundanya, ini siapa ini?
3: Siapa ya itu?
1: Ainun dari, iya kok tahu
3: saudara
1: ya?
3: Mungkin saudara ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Welcome back di 105,9 MHz ya. Ini belum move on dan di 99,2 ya. Ini punya tetangga sebelah ya. Oke, balik lagi bareng Evi dan juga
1: Aira,
2: Winnie,
3: Ainu.
0: Iya, tentunya di Jaga Malam, jangan galau
4: malam-malam
0: ya. BTW suara kalian nih kok sama ya?
1: Mungkin di briefing kompak
0: ada serak-seraknya ya, atau memang salah denger
5: serak-serak berserakan gara-gara yel-yel
0: lah. Oh, yel-yel dong.
5: Ada
0: gas.
5: Oh, berhentang kak.
0: Boleh gas.
5: Harus ada gerakan.
1: Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja.
0: Iya, pelan-pelan aja gas. Iya. Wan,
1: Daniel.
5: Gas sekarang nih.
0: Iya dong.
1: Iya,
0: yel-yel
1: lari aja. Yang mana?
2: Dulu.
5: Yeah. Itu lagu.
1: Iya, yel-yel yang ini.
0: Apa? Ya briefing dulu.
5: Ya, yang mana ya? Yang kuat kita kakinya itu aja.
0: Iya,
5: itu aja.
2: Kamu apa mana? Ya.
5: Udah enggak?
0: Oke. Okay. Ya,
5: itu enggak? Itu enggak?
0: 1 2 3.
5: Paskibra kuat apanya? Kuat kakinya, kakinya. Kuat tangannya, tangannya. Mata melotot, siap bertempur. Hus. Ha.
0: Ini pasti beda dikit. Kalau di lapangan pasti
5: harus sampai bergetar pohonnya.
1: Makanya suruh kami sampai gara-gara itu.
0: Oke, luar biasa ya. Dan cukup aplus banget buat kalian ya. Pokoknya malam ini jatuh tumpah semua air mata ya. Ini ada rasa-rasa apa ya? Rasa keibuan ya. Gimana ngerasa enggak bangga ya, kalian sangat sukses mengibarkan bendera ya. Dan banyak tuh ya di medsos ya. Tuh kalau buka IG ya kan, itu pasti ada muka-muka kalian. Postingnya pokoknya tentang lepas gibraka ya. Bangga dong.
5: Bangga.
1: Bangga.
0: Oke. Nah, jadi kita Natuna tentunya jauh di utara Indonesia ya, tetapi jauh dari pusat bukan berarti jauh dari rasa cinta kita kepada Indonesia. Setuju dong ya?
5: Setuju.
0: Nah, justru dari ujung utara inilah ya semangat nasionalisme terus tumbuh dari generasi muda. So, kalau berbicara tentang tadi Barak ya, Winnie sebagai bulurah ya, yeah. Itu di dalam itu ada Bu Camatnya juga gak sih? Gak ada. Ini gimana sistemnya? Dia kayak desa bahagia.
5: Iya,
0: oh ya, desa. Coba ceritain dulu kenapa harus ada namanya desa bahagia. Iya.
5: Kenapa ya?
2: Mungkin ya, iya. Desa bahagia itu kayak kan kita di dalamnya tuh bareng-bareng gitu, susah senang bareng-bareng. Jadi pasti di sana lebih mengarah ke memori-memori bahagia nantinya. Jadi mungkin disimpulkan gitu, desa bahagia.
0: Oke. Okay,
5: walaupun nah, isinya
2: penuh.
5: Ya penuh dengan
2: karena ada tangis, ada push up.
1: Tapi balik semua itu keluar dari itu semua baru mengerti apa kenapa bisa dinamain desa bahagia.
5: Betul.
1: Karena setelah kami pikir di sana kami memang sangat bahagia.
0: Oke. Okay. Nah, ya kalian berapa orang?
5: 33.
0: Pasti di dalam itu punya karakternya masing-masing ya, pastinya berbeda-beda ya. Gimana kalian bisa jadi kompak gitu?
2: Ya mungkin awal-awalnya kan kami juga kayak baru melihat orang dari pulau-pulau yang lain gitu dengan sifat-sifat yang berbeda juga tapi lama-lama kami menyesuaikan, saling memahami satu sama lain, berusaha
5: untuk kompak lah ya.
0: Oke, kalau ini kan sebagai belurah tanggung jawabnya gede banget ya kan. Ya gimana nih menyatukan teman-teman yang berbeda karakter?
5: Menyatukan kalau dibilang cukup susah sih kak ya, karena karakter mereka berbeda-beda setiap masing-masing. Tapi saya berusaha untuk menyatukan mereka tanpa membeda-bedakan mereka. Oh, yang ini kayak gini nih, yang ini kayak gini, beda-beda. Enggak, kita satu di situ. Kita harus selalu kompak gitu, Kak. Jadi menyatukannya tuh dengan cara kami biasanya ya, kami kumpul di satu kamar gitu, Kak, sebelum tidur. Jadi kami ngobrol dulu, Kak, apa yang harus kami ubah dari diri masing-masing. Jadi supaya kami tuh tahu apa yang salah di diri kami dan bisa kami ubah, bisa kami perbaiki.
0: Cewek ya.
5: Iya.
0: Pasti ada yang melo, ada yang tipe yang tegas gitu ya.
5: Juga, ada yang petakilan, pecicilan juga ada.
1: Susah menyatukan semuanya di dalam satu.
0: Kalau Era sendiri gimana nih menyatukan diri sendiri sama teman-teman yang berbeda-beda ini?
1: Kita kan dari berbagai pulau ya, Kak. Dari Sedanau, dari Seluan, dari Pulau Tiga ya. Pasti setiap daerah memiliki pola pikir yang berbeda. Bahkan bahasa juga berbeda. Terkadang kalau mereka pakai bahasa pulau, kami bingung, Kak. Seperti itu. Jadi biasanya kalau mungkin ada suatu hal yang tidak mengenakan, kami sama tadi berkumpul, kami berbicara. Seperti itu.
0: Ya, kalian dilatih jadi lebih dewasa itu.
5: Iya, sekali.
0: Ya susah banget ya sebenarnya menyatukan berbeda karakter di satu tempat. Ya apalagi itu bukan 24 jam ya. Itu lebih 18 hari, lumayan ya. Apalagi 33. Wah, ceweknya?
5: Ceweknya 15, ya 18.
0: Wah, ya cukup menguras ya pikiran, tenaga, hati semuanya ya. Tapi ya kembali tadi kan dengan satu tujuan ya, menyukseskan pengibaran bendera. Nah, dari seluruh proses latihan, momen yang paling membekas dan membuat khususnya Ainun ya merasa bangga menjadi paskibraka ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi momen yang paling membekas tuh.
2: Momen yang paling membekas buat Ainun itu pas hari H sih, Kak.
0: Hari H? Iya, ceritain dong.
2: Pas melangkahkan kaki pertama kali tuh, nengok udah rame banget orang yang lihat tuh, kayak ternyata itu bukan cuma tanggung jawab untuk diri sendiri, tapi mewakilkan satu Kabupaten Natuna. Seragam PDU itu bukan sekedar seragam, tapi mewakilkan ribuan orang untuk mengibarkan bendera dengan sukses.
0: Mulai lagi nih. Mulai lagi nih. Iya, kalau ini
5: hari H penurunan sih, Kak. Dimana ketika Winnie memberi bendera merah putih kepada Ibu Bupati, ketika menaiki tangga, kanan kiri penuh dengan orang ramai, semua mata tertuju pada kami. Itu rasanya sangat-sangat, wah, ternyata bisa ada di posisi ini, gak nyangka sih, Kak. Itu bangga banget sih pada diri sendiri, pada kami semua, bangga banget sih, Kak.
0: Itu ada gak pas kan turun tangga tuh, ada gak? Ada nggak kekhawatiran gitu?
5: Ada, pasti
0: padahal,
5: ada.
0: Iya, padahal kan itu udah latihan ya.
5: Iya, betul.
0: Oke, kalau Aira?
1: Sama saat penurunan juga, saat langkah terakhir kami selesai penurunan ya.
0: Iya.
1: Langkah terakhir, langkah biasa, sudah disuruh langkah biasa, itu rasanya seperti ini akhir dari semuanya.
0: Perjuangan
1: kami sekitar 16 hari.
0: 16 hari latihannya.
1: Iya, latihan non-stop gitu. Iya.
5: Di akhir perang ya, sesuai judul lagu Nadine
1: Amanda. Melo saya, ini udah berakhir gitu.
0: Terus ketika kalian menggunakan seragam paskibraka ya, dan membawa nama Kabupaten Natuna, apa yang kalian rasakan? Ya, boleh dari Aira.
1: Rasanya bangga ya, Kak, membawa baju PDU ya, apalagi terus, tapi tanggung jawabnya juga besar, terharu. Terus juga kan sebenarnya bukan membawa nama sendiri ya, Kak, kan bawa nama bukan, tapi perwakilan seluruh masyarakat bahkan. Jadi semuanya tuh tertumpu dalam dalam bahu pundak gitu, rasanya tanggung jawab mau mengibarkan.
0: Oke. Kalau ini?
5: Kalau ini pas pertama kali fitting baju PDU sebelum hari H itu pas ngaca, wah pas fitting aja udah sekeren ini, apalagi pas hari H. Tapi keren-kerennya tetap berpikir gimana nanti pas hari H berhasil atau tidaknya, itu kami serahkan pada yang di atas. Dan juga gimana mikir nih, gimana caranya kami bisa mengibarkan dan menurunkan bendera dengan sempurna tanpa adanya celah kesalahan. Okay. Ya, jadi ya masih ada beban lah kak di kami.
0: Iya, kalau Ainun pertama kali make seragam PDW itu, ya gimana rasanya?
2: Ya tentu tidak lain tidak bukan pasti bangga ya kak. Iya. Kayak lihat seragam PDU, seragam yang diimpikan, ada nama kita sendiri gitu, kayak ini sumpah ini baju punya Ainun, pasti kayak gitu.
0: Aku masih belum percaya gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Mikirkan kayak perjuangannya gede buat dapetin sebuah baju gitu, jadi kayak ya pasti bangga, terus sedih ya juga, overthinking juga iya. Kayak ini baru bajunya aja nih, belum tugasnya. Yeah. Nanti gimana, berhasil gak ya? Pasti itu jadi beban terberat sih bagi kami kak.
0: Oke. Satu kata, bukan satu kata ya. Satu kalimat buat teman-teman Pro 2 di sana ya, yang ingin kalian sampaikan. Ya, boleh dari Aira, pesan buat anak-anak muda di sana.
1: Ya. Teruslah semangat. Karena kemerdekaan itu bukan sekedar bebas dari penjajah, tapi juga tentang nasionalisme, di mana kita harus tetap berjuang ya, melanjutkan perjuangan, teruslah memperlanjutkan budaya-budaya, jangan mematahkan budaya yang sebelumnya sudah ada, seperti itu sih.
0: Ainun.
2: Oke. Untuk teman-teman semuanya, jangan pernah merasa bahwa diri kita ini tidak bisa. Karena tidak ada yang tahu apa potensi dalam diri kita. Yang tahu potensi diri kita itu hanya kita sendiri. Jadi tetap berusaha cari jati diri kita. Ya pokoknya terus berkarya.
0: Oke, next Winnie.
5: Tetap semangat dan jangan putus asa, walaupun kita bisa dibilang tinggal di daerah perbatasan, kita harus tunjukkan bahwa kita pemuda-pemudi Natuna bisa mewujudkan Natuna yang maju. Terus juga kita bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa lebih berkarya daripada orang-orang di daerah yang lain gitu.
0: Oke, terakhir ya. Ungkapan untuk orang tua kalian, kalau kalian ingin ngomong tuh ngomong apa gitu, Aira?
1: Ungkapan untuk orang tua, terima kasih tentunya dan juga maaf. Terima kasih udah melahirkan Aira di dunia, terima kasih sudah membantu banyak hal. Tentunya Aira sampai di sini sudah menjadi purna. Kalau tanpa doa orang tua, mungkin enggak bakalan bisa sampai di sini ya. Terima kasih dan maaf juga kalau selama ini Aira banyak salah.
0: Oke, Ainun.
2: Ya, tentunya untuk ayah, untuk bunda, makasih banyak selama ini udah nemenin langkah Ainun. Dari langkah sekecil apapun itu, makasih udah nuntun Ainun buat berpijak di dunia ini. Makasih atas segala doa yang gak pernah putus buat Ainun, sehingga Ainun bisa berdiri di atas kesuksesan Ainun hari ini. Maaf juga kalau Ainun banyak salah sama kalian. Maaf kalau Ainun belum bisa jadi kebanggaan yang seperti ayah bunda harapkan, tapi sebisa mungkin Ainun selalu berusaha. Makasih ayah bunda.
0: Oke, Mbak Wini.
5: Buat bunda sama ayah, terima kasih udah support Wini selama ini. Buat bunda yang jauh di sana, walaupun kita jauh,
2: aduh sedih.
0: Oke, lanjut.
5: Makasih udah selalu support kakak, walaupun bunda jauh di sana. Dukungan bunda sama ayah sangat-sangat membuat kakak termotivasi sampai di hari ini. Untuk bunda, tetap semangat.
0: Oke.
5: Tetap semangat. Dan juga makasih untuk semuanya buat Wini selama ini.
0: Oke, kasih aplaus dulu dong buat kalian. Iya malum ya, kita kan cewek-cewek ya kan. Cewek itu peka banget ya kan. Mainnya perasaan, oke. So, pasti ya buat teman pro 2, bukan cuma orang tua kalian dicatat ya, bukan orang tua kalian aja yang bangga di sini ya. Semuanya, teman-teman kalian, sekolah kalian, ya guru kalian, terus masyarakat Natuna juga cukup bangga sama kalian. Terima kasih atas kerja kalian. Ya, terima kasih sudah memberikan yang terbaik ya, sebagai bentuk nasionalisme kita, sebagai bentuk perjuangan kita, di mana mengingat pahlawan-pahlawan kita dulu itu bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan punya hati, tapi nyawa mereka pertaruhkan ya. Ya, jadi ini sebagai langkah buat kalian, buat masa depan kalian menjadi lebih baik lagi ya. Jadi enggak ada yang mustahil kalau kalian berusaha. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih kebersamaan buat teman pro 2 ini. Agak sedikit terharu, terharu pokoknya bangga juga semuanya di sini nyatu ya. Terima kasih kebersamaan waktunya udah stay di sini.
5: Terima kasih juga Kak.
2: Sebelum berakhir boleh kami lantunkan slogan kami.
0: Oke, okay, boleh ya.
2: Pas Gantara, gagah di utara, setia di Nusantara. Pas Gantara, salam Pas Gantara.
0: Oke, terus lagi dong. Oke, baik teman pro 2 dari cerita 3 paskibraka kita ya, khususnya Kabupaten Natuna 2026, kita belajar bahwa nasionalisme bukan hanya tentang pengibaran merah putih atau berdiri dalam sebuah upacara ya. Dan tentunya nasionalisme ini juga tentang bagaimana kita menghargai perjuangan ya, menjaga budaya, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh menjaga persatuan dan berbuat baik, memberikan kontribusi bagi daerah serta bangsa. Dari ujung utara Indonesia, semangat terus harus menyala ya. Oke. Oke, okay, terima kasih Wini, Ainun, dan juga Aira sekali lagi ya. Terima kasih buat kalian yang sudah berjuang ya. Jumpa lagi dengan kesempatan. Semoga kita jumpa lagi dengan versi cowok-cowoknya ya. Jumpa lagi dengan kesempatan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Bye bye.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: oleh Ora Jamu lagu Jawa.
1: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Harapanku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Oh,

Oke, terima kasih buat kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2 Eri Ranai, teman terbaik kamu. Nah, untuk teman Pro 2 ya, pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk yang mau istirahat selama istirahat, yang masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, tetap semangat. Nah, untuk menemani kamu masih ada rangkaian lagu-lagu hiburan ya, pokoknya happy enjoy buat kamu dan tetap di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Oke, buat teman Broadway, gimana nih lagunya? Bisa menemani aktivitas malam teman Broadway. Nah, enggak ada air kebersamaan teman Broadway, Evi udah siapkan lagu-lagu teruntuk kamu hingga di akhir kebersamaan kita. So, stay tune dan enjoy terus di Broadway FM.

0: Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: terbaik Mike Mohede.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
2: Oh,

0: banget.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: બસ આપે આપે આપે
1: સારા.

dan memperdiri seluruh Nusantara atau dimanapun berada. Berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharti mewakili seluruh kabar kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tahun pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai program 2 kembali mendengarkan syaratnya dari pagi hingga malam nanti. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Dari Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Mus'ab bin Umair adalah salah satu pemuda paling keren di Mekah. Pakaiannya rapi, wangi, dan hidupnya serba nyaman. Banyak orang kagum padanya, tapi semua itu berubah ketika Mus'ab mengenal Islam. Saat mendengar dakwah Rasulullah, hati Mus'ab langsung tersentuh. Ia menerima Islam secara diam-diam. Ketika keluarganya tahu, Mus'ab mendapatkan tekanan besar. Ia dikurung, diputus dari kemewahan, bahkan ditinggalkan. Dari hidup serba ada, Mus'ab berubah menjadi pemuda yang hidup sederhana. Namun Mus'ab tidak mundur, ia memilih iman daripada kenyamanan. Rasulullah kemudian mengutus Mus'ab ke Madinah sebagai da'i pertama Islam. Usianya masih muda, tapi akhlaknya luar biasa. Dengan tutur kata lembut dan sikap bijak, Mus'ab berhasil mengajak banyak orang Madinah masuk Islam, termasuk tokoh-tokoh penting. Puncak pengorbanan Mus'ab terlihat di Perang Uhud. Ia menjadi pembawa panji kaum muslimin. Saat pasukan musuh menyerang, Mus'ab tetap memegang bendera Islam meski tubuhnya terluka parah. Hingga akhirnya, ia gugur sebagai syahid. Ketika jasadnya hendak dikapani, kain yang ada tidak cukup menutup seluruh tubuhnya. Rasulullah menangis melihat sahabatnya yang dulu hidup mewah, kini wafat tanpa harta, tapi penuh kemuliaan. Dari Mus'ab bin Umair kita belajar, kemuliaan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita relakan demi Allah. Usia muda bukan alasan untuk biasa-biasa saja, karena iman adalah keberanian bisa mengubah dunia.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu tahu Pro 2 Penny ucapkan selamat pagi. Ya apa kabar nih tahun Pro 2 di pagi hari ini. Penny selalu berharap ya teman Pro 2 adalah keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas ya di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Cuaca di desa Sepampang tahun Pro 2 di pagi hari ini cukup berangin ya. Tapi gak tahu ya sepanjang hari ini seperti apa nih tahun Pro 2 nanti ya. Di pukul 7.30 ya kita akan mengupdate tahun Pro 2 terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya. Hari tahun Pro 2 di pagi hari ini Penny selalu berharap ya tahun Pro 2 dalam keadaan sehat ya, dan juga dalam keadaan yang baik-baik aja ya, baik mentalnya ya ataupun tubuhnya juga ya. Di pagi hari ini tahun Pro 2 tetap semangat ya. Oke, untuk menemani segala aktivitas kamu tahun Pro 2 ya, kalau pagi hari biasanya kita disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti akan bekerja juga ya di pagi hari ini. Nah mungkin lagi menyiapkan sarapan juga ya untuk tahun Pro 2. Tentunya masih aku hadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu tahun Pro 2 untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 tentunya masih pengen diberikan informasi untuk kamu ya di pagi hari ini. Tahu Pro 2, bahasanya tahu Pro 2, aku akses berita dari rri.go.id, Kementerian Perhubungan, ya Kemenhub, memperkuat ya pengawasan keselamatan pelayaran melalui pengendalian muatan dan stabilitas kapal. Nah, pemeriksaan dilakukan ya sebelum berangkat guna mencegah resiko kecelakaan. Menteri Perhubungan Menhub ya Bu Dudi di Purwagandi mengatakan bahwasanya pengawasan diperkuat ya untuk mencegah berbagai potensi resiko keselamatan sebelum kapal berlayar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan. Dudi menegaskan ya penguatan keselamatan pelayaran menumbuhkan konsistensi dan juga kolaborasi ya seluruh pihak terkait, pemerintah, operator, awak kapal, masyarakat, serta pemangku kepentingan harus bersama-sama memperkuat keselamatan pelayaran. Menurut Dudi, ya pengendalian keselamatan mencakup pencegahan kelebihan muatan dan dimensi serta pemenuhan stabilitas kapal, pengawasan muatan berbahaya dan pemeriksaan acak ya sebelum keberangkatan juga diperkuat untuk mencegah resiko pelayaran. Dudi juga memastikan pemerintah tidak menjadikan penjelasan atas sejumlah kecelakaan ya kapal sebagai bentuk pembenaran. Ia mengakui masih terdapat ya kekurangan dan celah dalam penyelenggaraan maupun ya pengawasan keselamatan pelayaran yang harus segera diperbaiki. Nah, Tompro 2 informasi tadi ya masih penny access dari rri.co.id.

0: Lo mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu?
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam peraturan